Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-pop.
1: Diva pop Ruth Sahanaya resmi meluncurkan mini album terbaru berjudul Merindu. Karya ini menjadi penanda kembalinya UT ke dunia musik setelah sekitar 8 tahun tidak merilis album penuh. Peluncuran Merindu terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun ke-60 tahun Ruth Sahanaya pada September 2026. Ia menyebut karya ini sebagai hadiah untuk dirinya sekaligus mengobat rindu untuk kembali berkarya. Meski menghadirkan musik yang lebih modern, Ruth tetap mempertahankan karakter vokal dan identitasnya sebagai penyanyi pop yang telah berkarir selama sekitar 4 dekade. Menariknya, mini album ini juga mengeksplorasi nuansa city pop era 1980-an yang kembali digemari generasi muda. Bagi UT, proyek ini menjadi kesempatan keluar dari zona nyaman dan mencoba warna musik baru. Lewat Merindu, Ruth Sahanaya ingin menunjukkan bahwa bereksplorasi tidak berarti meninggalkan jati diri, sekaligus menghadirkan karya yang segar bagi pendengar musik Indonesia.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jatim Arum Sabil kembali melakukan panen raya jagung di Banyuwangi. Panen raya kuartal 3 tersebut berlangsung di lahan seluas 20 hektar di kawasan Green Farm Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Kapolda Jatim mengapresiasi konsistensi Banyuwangi dalam menjaga surplus pangan, sekaligus dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap sektor pertanian.
1: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. Antrian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sudah mulai normal dan berkurang signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah seorang pengendara motor yang antri membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Basuki Rahmat, Situbondo, mengaku kalau antrian BBM sudah kembali normal. Sehari sebelumnya, antrian BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo mengular hingga ke jalan raya. Panjang antrian bisa mencapai 500 meter hingga 1 kilometer. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi bersyukur karena distribusi BBM mulai lancar. Antrian yang mengular hingga ke jalan raya tidak lagi terlihat. Masyarakat sudah bijak dalam menyikapi terkendalanya distribusi BBM akibat kemacetan di jalur Ketapang, Banyuwangi.
2: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% pada 2027. Proyeksi dalam KUA PPAS 2027 tersebut berada pada kisaran 4,98 hingga 6,7% sebagai upaya mendorong ekonomi daerah keluar dari tren perlambatan. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan target tersebut akan dicapai melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan produktivitas industri pengolahan lokal. Selain itu, sektor pariwisata dan pertanian juga akan diperkuat dengan meningkatkan daya saing destinasi serta nilai tambah produk daerah. Strategi tersebut kini dibahas bersama DPRD Kota Batu dalam penyusunan anggaran 2027.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: K-pop. Penyanyi Itgi Taf bersiap menggelar pementasan bertajuk Berusaha di Bawah Hujan di Kuningan, Jakarta Selatan. Lewat pertunjukan ini, Itgi Taf ingin mengeksplorasi kemampuannya di luar dunia tarik suara. Menurutnya, cerita dalam album terbarunya membutuhkan medium yang lebih luas agar setiap lagu bisa divisualisasikan dan dirasakan penonton secara lebih utuh. Tak hanya bernyanyi, Itgi Taf juga mempelajari tari dan akting untuk memperkuat cerita dalam pementasan. Pertunjukan ini akan terbagi menjadi dua babak dengan atmosfer berbeda. Babak pertama akan mengedepankan unsur naratif melalui tari dan akting bersama pasangan duetnya. Sementara babak kedua menghadirkan lagu-lagu yang lebih personal, termasuk sejumlah lagu yang jarang ia bawakan di festival musik. Menariknya, Itgi Taf juga menghadirkan karakter air dan api sebagai simbol dinamika hubungan yang menjadi bagian dari cerita album Berusaha di Bawah Hujan.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: town. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: KQ.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: Gay History. Sobat Gay, 12 September 1984 menjadi salah satu tanggal kelam dalam sejarah Indonesia ketika terjadi tragedi Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari ketegangan antara warga dengan aparat terkait persoalan di sebuah musola yang kemudian berkembang menjadi penangkapan sejumlah warga. Masyarakat lalu melakukan aksi untuk menuntut pembebasan mereka. Pada malam 12 September 1984, situasi semakin memanas dan terjadi bentrokan antara massa dengan aparat keamanan. Dalam peristiwa tersebut, aparat melepaskan tembakan dan menyebabkan sejumlah warga meninggal dunia serta mengalami luka-luka. Jumlah korban hingga kini memiliki perbedaan versi dan menjadi bagian dari perdebatan sejarah. Setelah era reformasi, kasus Tanjung Priuk kembali diselidiki, termasuk oleh Komnas HAM yang menemukan dugaan pelanggaran HAM berat. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kasus yang pernah dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Tragedi Tanjung Priuk menjadi pengingat pentingnya dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

0: like this.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rafiana. Kondisi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Jember kini berangsur normal. Per Jumat siang, tidak terlihat lagi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU seperti yang terjadi dalam sepekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut, kondisi tersebut merupakan hasil penanganan cepat dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, persoalan BBM bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa tenang dan kepastian kepada warga. Pemkab menegaskan komitmen untuk terus hadir dan melayani masyarakat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sejak 10 September 2026 sekitar jam 11 malam, penutupan jalur ke Gunung Bromo via Malang diberlakukan. Keputusan ini karena api karhutla cepat menyebar sampai ke kawasan savana Lembah Watangan dan perbukitan di sekitarnya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudiana Cahya Nugraha menyampaikan, pintu masuk tepatnya dari Jemplang Desa Ngades Kabupaten Malang ditutup, sehingga seluruh wisatawan yang sudah melakukan pemesanan atau reservasi dan masuk ke Gunung Bromo via Jemplang akan dialihkan ke Wonokitri di Pasuruan dan Cemoro Lawang di Probolinggo.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun kembali melelang ratusan unit kendaraan dinas operasional milik OPD. Pada pelaksanaan lelang tahap 2 ini, total sebanyak 104 unit kendaraan beserta paket scrap siap dilepas ke publik secara online melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL. Seluruh hasil penjualan dari proses lelang barang milik daerah ini dipastikan akan langsung distorkan dan masuk ke kas daerah kas

0: Ini dilakukan untuk menghadapi laporan kedaruratan yang membutuhkan penanganan psikologis, termasuk potensi percobaan bunuh diri. Menurutnya, selain pembekalan petugas call taker, juga didampingi satu orang psikolog dari DP3A PPKB. Sementara Irfan Widianto, Kepala BPBD Surabaya menyebut, selain kemampuan psikologis, call taker juga mendapat pembekalan dasar kegawat daruratan medis.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-POP
1: Aula Sinfonia Jakarta Kemayoran menjadi saksi perayaan 35 tahun perjalanan Twilight Orchestra lewat konser bertajuk Twilight Orchestra 35 Anniversary Concert, konser yang dipimpin konduktor sekaligus pendiri Twilight Orchestra Eddie MS. Ini menghadirkan pertunjukan musik kolosal yang memukau ribuan penonton. Sekitar 200 penyanyi dari sejumlah paduan suara mahasiswa turut tampil dan berpadu dengan permainan orkestra menciptakan suasana megah di dalam gedung konser. Salah satu penampilan yang mencuri perhatian hadir dari Harpis Rama Widi lewat karya Fantasia Nusantara yang menghadirkan nuansa nasionalisme. Konser dua babak ini juga menyuguhkan beragam repertoar, mulai dari lagu kebangsaan hingga musik film Star Wars. Di babak kedua, tenor Oswin Wilke tampil membawakan Nessun Dorma dan mendapatkan sambutan meriah dari penonton. Perayaan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas 35 tahun dedikasi ADMS dan seluruh musisi Twilight Orchestra, sekaligus membuktikan bahwa musik orkestra masih memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. I can't take one more step towards you.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History. Sobat Gay, tahukah Anda setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada 12 September 2011 dalam acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional di Bandung. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Masalah gigi seperti gigi berlubang, sakit gigi, hingga gangguan pada gusi masih banyak dialami masyarakat. Padahal, menjaga kesehatan gigi bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menyikat gigi 2 kali sehari, mengurangi makanan dan minuman manis, memperbanyak air putih, serta rutin memeriksakan gigi ke dokter. Khusus untuk anak-anak, kebiasaan menjaga gigi sejak dini sangat penting agar terbawa hingga dewasa. Jadi, Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional menjadi pengingat, jangan tunggu sakit gigi untuk mulai peduli. Karena gigi sehat, mulut sehat, senyum pun makin percaya diri.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Gay Radio Jember.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. PMI Pamekasan terus mengintensifkan sosialisasi pola hidup sehat dan penggunaan air secara hemat kepada masyarakat di tengah pelaksanaan distribusi air bersih. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PMI tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan air, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan juga mengelola penggunaan air secara bijak. Wakil Kepala Markas PMI Pamekasan, Yulia Anto, bilang masyarakat agar menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak terkecuali siswa sekolah di berbagai lembaga pendidikan di titik pendistribusian air bersih.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Buruh di Jawa Tengah mendesak pemerintah menghapus batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Desakan ini disampaikan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Jawa Tengah dalam audiensi dengan DPRD Jawa Tengah. Ketua KSBSI Jawa Tengah Nelson Siahaan mengatakan, pekerja usia 30 hingga 40 tahun kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK, meski memiliki pengalaman kerja. Penghapusan batas usia menjadi satu dari 11 tuntutan buruh. Mereka juga meminta kepastian kerja, perlindungan upah, pencegahan PHK sepihak, dan perlindungan hak pesangon.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. PMI Pamekasan terus mengintensifkan sosialisasi pola hidup sehat dan penggunaan air secara hemat kepada masyarakat di tengah pelaksanaan distribusi air bersih. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PMI tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan air, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan juga mengelola penggunaan air secara bijak. Wakil Kepala Markas PMI Pamekasan, Yulia Anto, bilang masyarakat agar menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak terkecuali siswa sekolah di berbagai lembaga pendidikan di titik pendistribusian air bersih.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday bareng Sorosit Romansyah di hari Sabtu 12 September 2026 yang bakal menemani kamu Sobat K dengan lagu-lagu spesial dan juga berbagai informasi menarik sampai jam 8 malam nanti.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Free Day hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan di weekend kali ini kegiatan kamu bersama keluarga ataupun bersama teman-teman diberikan kelancaran pastinya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial Sobat K, dengan juga informasi menarik sampai jam 8 malam nanti. Cuaca di luar sana cukup terik Sobat K, pas banget untuk kamu yang beraktivitas di luar. Jangan lupa untuk pakai jaket untuk kamu pengendara roda 2 dan juga helm pastinya Sobat K ya. Dan meskipun hari ini cuaca cukup terik Sobat K ya, tidak menyulutkan ataupun menurunkan semangat kita untuk beraktivitas di weekend kali ini. Tetap semangat untuk kamu yang saat ini masih bekerja Sobat K ya, yang tidak ada libur hari ini. Mudah-mudahan pekerjaannya diberikan kelancaran pastinya. Kali ini banyak sekali informasi yang kami terima mengenai titik-titik kemacetan. Ada Sobat J yang mengabarkan di kawasan Gumitir di arah ke Banyuwangi. Ini ada informasi truk kecelakaan tunggal atau terguling Sobat K ya. Tadi kita juga dapat informasi dari grup info jalur Gunung Gumitir juga Sobat K, masih belum diketahui pasti penyebab terjadinya truk terguling Sobat K ya. Nanti kita bakal update lagi mengenai kondisi arus lalu lintas di sana. Silakan untuk kamu yang juga saat ini berada di kawasan Gumitir bisa mengupdate juga kondisi saat ini terbaru ya Sobat K, bisa kirimkan di 0811 378 1029, ataupun kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan kamu Sobat K untuk kita nikmati di weekend kali ini di 0811 378 1029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: Di momen weekend kali ini Sobat K, banyak sekali kegiatan yang mungkin kamu dilakukan bersama keluarga ataupun bersama sahabat Sobat K. Ya, mungkin nanti malam ada acara barbecue ataupun lagi nonton, pengen nonton film-film favorit kamu Sobat K, mudah-mudahan diberikan kelancaran pastinya. Meskipun cuaca saat ini cukup terik banget Sobat K ya. Dan cuaca saat ini tuh kalau dilihat dari situs BMKG Sobat K, untuk cuaca di kawasan Jember Kota ini di antara 23 derajat hingga 30 derajat Celcius Sobat K ya. Cukup terik sekali di sejumlah wilayah Sobat K. Dan ada beberapa informasi juga yang kita dapatkan dari Sobat K yang tadi mengabarkan bahwasanya di tanggal 12 ini banyak sekali kegiatan karnaval. Yang pertama ada di kawasan Gumelar Balung. Untuk kamu yang akan melintas di kawasan Gumelar Balung bisa mencari jalur alternatif. Lalu di kawasan Kasian Timur Puger, Kecamatan Kencong, Langka Bangsal Sari, Lengkong Mumbul Sari, Sumber Agung di Sumber Baru, lalu di Tegal Sari Ambulu dan juga di Kalisat Gambiran Sobat K ya. Berbarengan hari ini tanggal 12 ada karnaval di sejumlah wilayah Sobat K. Kabarkan juga bagaimana update kondisi terkini, apakah ada sudah ditemukan titik-titik kemacetan Sobat K ya, bisa dikabarkan juga di 0811 378 1029. Ada update informasi terbaru mengenai truk terguling di kawasan Jalur Gumitir Sobat K. Truknya sudah mulai bisa diberdirikan namun muatannya masih belum bisa dinaikkan Sobat K ya. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Dan dilihat juga ada Sobat Wijaya mengabarkan kondisi saat ini sudah mulai berangsur normal untuk arus lalu lintas di kawasan Gunung Gumitir. Hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan jalur Gunung Gumitir Sobat K. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu backtrack pertama di K-Friday. Ada satu lagu dari Krisya featuring Rafika Duri dan juga Trolley Bells dengan Hening.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 102.9 K Radio.

Satu lagu dari Maroon 5 dengan Wait Sobat K. Wait artinya menunggu. Hal apa yang menurut kamu paling menyebalkan ketika menunggu Sobat K? Apalagi beberapa hari terakhir kalau kita lihat di SPBU banyak sekali orang yang mengantri dan menunggu. Kalau udah mau nyampe di SPBU-nya, tiba-tiba petugas SPBU bilang sudah habis jenis pertalite-nya. Waduh, itu pasti sebel banget gak sih? Ya kan? Apalagi untuk kamu yang suka memburu barang-barang promo, barang-barang diskon di beberapa tempat supermarket ataupun mall Sobat K, banyak sekali. Apalagi kalau lihat sekarang beberapa e-commerce juga di tanggal-tanggal cantik Sobat K ya, biasanya banyak sekali promo-promo Sobat K ya. Dan memang kalau lihat promo-promo dan juga barang-barang diskon biasanya kan munculnya di weekend antara Sabtu dan juga Minggu Sobat K ya. Nah, hal apa sih yang menurut kamu ketika kamu mendapatkan barang-barang promo tapi barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan Sobat K? Bisa share juga pengalaman kamu Sobat K di 0811 378 1029. Kalau melihat bahwasanya barang-barang promo itu, kita harus ngecek Sobat K ya. Biasanya barang-barang kebutuhan rumah tangga ataupun barang-barang elektronik yang memang kalau kita tahu ekspornya tinggal sedikit dan juga barangnya kadang kurang laku ya, dalam tanda kutip. Namun barang promo itu biasanya ada yang beli 2 gratis 1, ada juga beli 1 gratis 1 juga Sobat K, apalagi barang-barang kebutuhan rumah biasanya seperti itu Sobat K. Nah, biasanya ada di mall-mall, di toko-toko swalayan juga. Dan kalau kita melihat juga tidak hanya barang-barang kebutuhan rumah tangga, namun biasanya ada istilah cuci gudang Sobat K ya, flash sale. Biasanya kalau di mall-mall di jam-jam tertentu tuh kita tahu ada tuh salah satu toko sepatu yang ada di mall-mall yang ada di Jember, biasanya kalau udah jam berapa, jam 9 udah mau tutup, ada flash sale, beli 1 gratis 1. Wah, itu benar-benar kita harus ngewar dan juga antri Sobat K. Nah, mungkin kamu ada pengalaman dengan hal itu Sobat K, bisa share juga di

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat 102.9 FM Radio, masih di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 1 siang Sobat K. Saya ucapkan selamat siang untuk kami yang sudah bergabung di nomor subcenter K Radio untuk diputarkan lagu pilihannya. Selamat siang untuk Sobat Juan, ini yang diputarkan satu lagu Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again. Selamat siang juga untuk Sobat Febri, satu lagu dari Lala Huta yang merembek satu lagu dari Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia, sudah kita siapin buat kamu. Silakan untuk Sobat K yang ingin diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di weekend kali ini Sobat K. Di hari Sabtu 12 September 2026, bisa kirimkan di 0811 378 1029.

0: Masih di Kefri Day di 102,9 FM Ki Radio. Sudah banyak yang berkomentar untuk bahasan kita pada siang hari ini Sobat Ki, yang mana mengenai pembahasan kalau kita antri sesuatu, apalagi yang viral, apalagi yang lagi ada promo dan segala macam, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan Sobat Ki. Memang rata-rata makanan Sobat Ki, ya kita tahu apalagi makanan-makanan itu cepat viral, makanan, minuman, apalagi kalau sudah live di media sosial Sobat Ki dengan penonton yang cukup banyak. Tapi kalau kita sudah antri dan kita lapar mata, tiba-tiba antri sudah panjang dan makanan yang kita dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, itu sangat fail sekali. Ada Sobat Rudy, ini pernah antri salah satu makanan pada saat itu di satu mall Sobat Ki, antrinya cukup panjang, namun harganya sudah mahal dan rasanya itu juga tidak sesuai dengan apa yang ia rasakan Sobat Ki. Ya, terima kasih banyak atas komentarnya. Selamat siang juga, ini Sobat Fatma yang pernah antri salah satu makanan juga Sobat Ki. Emang rata-rata makanan ya Sobat Ki, ini antrinya cukup panjang, hampir 1 jam. Buset, lama banget 1 jam ya Sobat Ki. Harganya cukup mahal, namun setelah ditelusuri dan juga didapat, rasanya juga tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan Sobat Ki. Bisa dikatakan tidak worth it ya dengan harga segitu, makanan yang tidak terlalu banyak, dan akhirnya toko tersebut tutup Sobat Ki. Ya, memang rata-rata yang sudah viral cukup lama, terus turunnya juga cepat Sobat Ki. Nah, terima kasih banyak atas komentarnya. Nanti kita bakal bahas lagi bahasan kita pada siang hari ini. Ini ada Sobat Anissa yang menanyakan bahwasannya ada postingan di salah satu grup di Facebook, ada penutupan jalan, ada karnaval. Iya, tadi kita juga sudah ada informasi mengenai karnaval di sejumlah wilayah Sobat Nisa, bahwasannya di tanggal 12 September ini ada banyak kegiatan karnaval. Ya, ada di Gumelar juga ada, lalu di Kencong, di Kasian Sobat K. Nah, ini perlu diantisipasi juga apabila kamu akan melintas di kawasan tersebut. Dan memang ada bukan penutupan jalan lebih tepatnya Sobat K, karena jalan tersebut bahkan mungkin jalan satu-satunya, ataupun ada pengalihan arus lalu lintas, bisa diarahkan ke jalur alternatif Sobat K. Ya, ini untuk hari ini ada 8 tempat, ada di Gumelar, Balung, ada di Kecamatan Kencong, Kasian Timur, Puger, Langkabang, Salsari, Lengkong, Mumbulsari, Sumber Agung, Sumber Baru, Tegal Sari, Ambul, dan juga Gambiran di Kalisat Sobat Ki. Ya, untuk informasi mengenai karnaval di hari Sabtu ini Sobat Ki, ya kamu bisa mencari jalur alternatif karena beberapa informasi juga tidak mengarahkan jalur alternatif tersebut Sobat Ki. Ya, kalau untuk di kawasan Gumelar ini, kalau untuk Sobat Ki yang akan melintasi kawasan tersebut, ini bisa melewati jalur Bangsal Sari Sobat Ki, ya lewat ke dalam ataupun atau lewat ke Ambulu Sobat Ki, ya. Tapi nanti kita bakal akan informasikan juga mengenai arus-arus lalu lintas kemacetan Sobat Ki. Siapa tahu kamu bisa mencari jalur alternatif dan bisa share juga di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029. Selamat siang juga untuk Sobat Nanang, ini ada informasi suasana antri penjemputan di stasiun Jember terpantau padat. Ya, memang di weekend kali ini banyak sekali masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga berlibur Sobat Ki, entah yang di kawasan Jember dan sekitarnya ataupun keluar Jember dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta api, menjadi moda transportasi yang paling diminati di saat ini Sobat Ki. Ya, ada yang tiket yang dengan harga murah dan juga tidak macet. Ya, terima kasih banyak Sobat Nanang atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada Sobat Arif, ini ada informasi bahwasanya ada truk muat tebu sedang mengalami trouble, lokasi di Trisno Gambar arah ke Surabaya. Kalau untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Nanti kita bakal puterin satu lagu dari Kick, I Will Survive. Ya, nanti kita bakal puterin, tadi Maroon 5 sudah kita puterin ya Sobat Arif. Nanti kita puterin lagu dari Kick. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas dan juga lagu-lagu yang ingin diputarkan di siang hari ini, bisa kirimkan di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku

Satu lagu dari For Revenge dengan Penyangkalan Sobat Kiss sudah kita punya buat kamu di jam 1 lepas 37 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat siang untuk Ibu Yayu yang ada di Kencong yang mengabarkan bahwasanya ada karnaval sekarang. Ya, memang di tanggal 12 ini banyak sekali daerah-daerah yang masih melaksanakan kegiatan karnaval Sobat Kiss. Dan untuk penutupannya biasanya ini dimulai di SPBU di Wonorejo Sobat Kiss. Nah, ini bisa mencari jalur alternatif untuk kamu yang akan mengarah ke Kencong ya Sobat Kiss, dan juga berhati-hati karena kepadatan arus lalu lintas biasanya kalau karnaval itu sangat padat sekali dipenuhi dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nanti kita bakal puterin satu lagu dari Queen lebih tepatnya ya Ibu ya, Love of My Life. Di Quebec Track selanjutnya. Selamat siang juga. Ini untuk Sobat Amel yang dimutarkan satu lagu dari Tulus dengan 17 Sobat K. Ya, nanti kita bakal puterin buat kamu. Silakan untuk kamu yang ingin berkomentar mengenai pengalaman kamu

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Headline News Metro TV.
1: Pemirsa, Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027. Duel bertajuk El Clasico Indonesia ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui seperti apa suasana jelang laga Persija versus Persib, sudah bergabung sama kami reporter Metro TV Satrio Adi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Satrio, seperti apa suasana di Gelora Bung Karno pada saat ini?
2: Ya, Gema, baru match day kedua Super League sudah menyajikan laga krusial dan syarat dengan rivalitas atau El Clasico Nyawa Indonesia nih. Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang akan digelar atau kick off pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat nanti dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan saat ini di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lautan fans oranye atau Jakmania sudah mulai memadati kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan langsung tim favorit mereka, tim kesayangan mereka, Persija Jakarta, yang akan melawan rival abadinya Persib Bandung. Nah, kita udah barengan sama Jakmania nih. Bang Abang dari mana asalnya nih? Dengan Bang siapa dari mana?
3: Dari Serang, Bang Embeng.
2: Bang Embeng dari Serang, Abang?
4: Dari Aceng, dari Serang Banten, Tanara.
2: Dari Serang Banten, kakaknya Jack Angel nih.
5: Lika.
2: Lika, Serang juga?
5: Iya.
2: Oh, di Jakmania Serang nih. Kira-kira gimana Persija Jakarta lawan Persib hari ini, PD menang, dan berapa-berapa skor kira-kira?
4: Mudah-mudahan pasti menang. Skor emang gak usah banyak-banyak, 2-1 aja.
2: 2-1 aja, siapa untuk yang golin? Persija. Marco Simic, Ivan Mahmud, siapa nih, Bang?
4: Alexander Jeremjev, sama Raihan Hanan.
2: Berarti ini pertama kali nih sejak 2019 main lagi di GBK. Gimana nih, Bang, bisa nonton lagi di GBK Persija?
3: Bahagia banget. Nunggu sejak 9 tahun, akhirnya bisa
4: kembali
3: main
4: lagi
3: di Jakarta lawan Persib.
2: Kembali lagi ke kandang sendiri ya.
3: Ke rumah sendiri.
2: Nah, kalau gitu sedikit yel-yel boleh nggak nih, Bang, buat dukung Persija?
4: Ayo.
3: Ini apa?
4: Yel-yel apa?
3: Apa aja.
6: Kukibarkan bendera Persija.

0: berpesta. Ku cinta Persija selamanya.
1: Makasih banyak Bang, selamat menyaksikan pertandingan ya. Thank you Bang. Nah, Gema, memang di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang diperbolehkan untuk menyaksikan langsung adalah fans dari tuan rumah Persija Jakarta atau The Jackmania. Sementara itu, fans dari Persib Bandung atau Boboto atau Viking ini dilarang oleh pihak keamanan sebab Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin menyebut bahwa yang boleh menyaksikan langsung pertandingan antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah tim fans dari tim tuan rumah, yaitu Persija Jakarta. Dan hal ini juga berlaku secara resiprokal. Jika nantinya Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Bandung, maka Jackmania atau fans Persija dilarang menonton langsung dan hanya Bobotoh yang dapat menyaksikan pertandingan langsung di Bandung. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan keamanan dan juga sudah dilakukan sesuai dengan regulasi FIFA terkait dengan rivalitas dengan tensi yang tinggi. Dah. Jadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini hanya ada fans dari Persija Jakarta atau The Jackmania yang dapat menyaksikan langsung. Pada beberapa waktu lalu juga Persija Jakarta mengumumkan bahwa yang dapat menyaksikan langsung adalah mereka yang menggunakan atribut dari Persija Jakarta atau tim tuan rumah. Kita akan nantikan bagaimana jalannya pertandingan. Untuk sore demikian, Gema.
2: Baik, terima kasih Satrio Adi atas informasi Anda langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: number one hits music station.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Free Day bareng saya Roset Romansyah di hari Sabtu 12 September 2026. Selamat siang untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas. Pak, siang hari ini Sobat K, Sobat Nanang yang mengabarkan di Desa Langkong ada karnaval untuk tujuan Temurjo dan juga Umbul Sari ini dialihkan untuk arus lalu lintasnya Sobat K ya. Terima kasih banyak atas informasinya, hati-hati di jalan. Selamat siang juga untuk Sobat Hindun, ini putarkan satu lagu dari Bon Jovi dengan I'll Be There For You. Untuk cuaca di Kalisat saat ini sangat panas sekali, sama juga di depan kantor K Radio Sobat K ya. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup untuk memenuhi mineral dan juga hidrasi kamu Sobat K, biar tidak mudah sakit juga. Ini ada Ibu Yayu yang juga berkomentar mengenai jajanan viral ataupun kamu yang merasakan pernah antri panjang, entah itu makanan, minuman, ataupun barang-barang tertentu Sobat K, namun barangnya yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Memang rata-rata jajanan Sobat K, kalau menurut Sobat Ibu Yayu bahwasanya pernah antri juga dan rasanya juga tidak sesuai dengan kenyataan, memang konsumen jika sudah kecewa biasanya tidak akan balik lagi untuk dibeli. Memang rata-rata kalau seperti itu yang viral memang cepat banget viral, tapi cepat juga tutupnya Sobat K ya. Terima kasih banyak atas komentarnya. Silakan untuk kami yang diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di siang hari ini dan juga berkomentar mengenai perihal pembahasan kita Sobat K, bisa langsung aja kirimkan di 0811 378 1029.

0: Satu lagu dari Monica Christiana, Malam Tak Berjudul, sudah kita puterin buat kamu di 102,9 FM K Radio dalam K Friday Sobat K. Ada Sobat Dita yang berkomentar, pernah antri sebuah minuman yang cukup viral pada saat itu Sobat K. Ini minuman yang dari Malaysia ya, es kepal dengan guyuran coklat Sobat K. Ya, karena dibuat penasaran, Dita pernah antri hampir 30 menit dan rasanya cuma seperti itu saja Sobat K ya. Dan memang tidak balik lagi karena rasanya cuma gitu doang. Terima kasih banyak Sobat Dita atas komentarnya. Waktu itu memang es kepal tersebut cukup ramai, ya, cukup viral Sobat K. Di sejumlah tempat, mungkin sampai sekarang masih ada yang jual ya. Di beberapa event-event kalau ada konser ataupun ada gelaran-gelaran seperti karnaval dan segala macam, pasti ada tuh yang jual es kepal seperti itu. Terima kasih banyak atas informasinya dan juga komentarnya. Selamat siang juga untuk Sobat Farhan. Ini diputarkan satu lagu dari Marshmallow dan juga Anne Marie dengan Friend. Sudah kita siapin buat kamu. Kali ini kita puterin dulu satu lagu. Ini dari Backtrack Sobat K ya. Yang mana tadi requestan dari Ibu Yayu. Ini pun diputarkan satu lagu dari Queen dengan Love of My Life Sobat K. Silakan untuk kamu yang ingin diputarkan lagu-lagu Backtrack Sobat K, karena kita hadirkan di setiap satu jam sekali ya. Silakan untuk kamu yang diputarkan bisa di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okenila. Aktivitas Gunung Raung yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember masih berada pada level 2 atau waspada. Berdasarkan hasil pengamatan periode Jumat 11 September 2026, pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kondisi gunung api terpantau relatif stabil. Namun titik api kembali terlihat di kawasan hutan dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Raung, Burhan Aletea, dalam laporan pengamatan tersebut juga disebutkan adanya kembali titik api kebakaran hutan di dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Lokasi titik api berada di medan yang sulit dijangkau.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo membawa kabar bersama saya Bobby Ramadan. Memperingati hari jadi polisi wanita Polwan ke-78, Polres Situbondo menggelar tasyakuran dan memberikan santunan kepada anak yatim dan piatu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengapresiasi kinerja Polwan selama ini dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pendekatan humanis. HUT Polwan kali ini kawan mengusung tema One Police Woman, Extraordinary Impact, yang artinya satu Polwan memberikan dampak kepada masyarakat. Tema ini selaras dengan kegiatan memberikan santunan terhadap anak yatim. Rangkaian acara tasyakuran diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, hingga pemutaran tayangan Selayang Pandang yang menampilkan perjalanan dedikasi dan kiprah Polwan Polres Situbondo dalam melayani masyarakat.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu menyiapkan 5 program prioritas dalam perubahan APBD 2026. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. 5 prioritas itu meliputi pemenuhan obat dan bahan medis, penguatan infrastruktur smart integrated farming, penambahan armada pemadaman kebakaran, optimalisasi pengelolaan sampah terpadu, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang selaras dengan pembangunan desa. Nur Rohman menegaskan, perubahan anggaran harus lebih realitas dan diarahkan pada kebutuhan publik, serta manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekedar menambah belanja rutin atau belanja pegawai. Rancangan ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Gay History. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Purnawirawan yang juga menjadi hari ulang tahun PPABRI atau Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Purnawirawan adalah mereka yang telah menyelesaikan masa dinas aktifnya di TNI atau Polri dan memasuki masa pensiun. Sementara PPABRI menjadi wadah yang mempererat persatuan para purnawirawan sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan anggota dan warakawuri. PPABRI sendiri berdiri pada 12 September 1959. Peringatan ini menjadi momentum untuk menghargai pengabdian para purnawirawan yang telah memberikan sebagian perjalanan hidupnya untuk bangsa dan negara. Meski telah memasuki masa pensiun, semangat pengabdian tidak harus berhenti. Pengalaman, kedisiplinan, dan nilai perjuangan mereka tetap bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Selamat Hari Purnawirawan dan HUT PPABRI. Terima kasih atas pengabdian.

riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: number one hits music station.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Friday bareng Sarah Rosid Romansyah Sobat K. Masih membahas seputar mengenai pengalaman kamu antri di sebuah tempat makanan ataupun minuman ataupun barang gadget Sobat K dan lain sebagainya, namun tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Selamat sore untuk Sobat Dita, pernah pengalaman ngantri di salah satu makanan yang menjual nama dengan artis Sobat K ya. Makanan-makanan artis. Ya emang dulu sempat ada makanan artis yang ada di Jember Sobat K, ada beberapa. Namun memang tidak berlangsung lama. Antri sepanjang kurang lebih 30 menit mengantri dan menunggu. Namun rasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Hanya mengikuti yang rame-rame saja Sobat K. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau rame di media sosial, apalagi di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya, ini mesti dicek benar-benar Sobat K sebelum kamu datang ke lokasi. Dan memang rasanya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Terima kasih banyak Sobat Nita atas komentarnya juga. Selamat sore untuk Sobat Wahyu, ingin diputarkan satu lagu dari Justin Timberlake dengan No Angel, sudah kita siapin buat kamu. Silakan untuk Sobat K yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di Sabtu ini Sobat K, langsung aja kirimkan di 0811 378 1029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Masih di 102.9 FM Radio dalam Kfree Day bareng saya Rosit Romansyah. Selamat sore Sobat Arif yang ikut nimbrung bahasan kita mengenai bahasan kita pada sore hari ini Sobat K, yang mana mengantri sesuatu, makanan atau minuman ataupun barang-barang yang kita dapat ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Sobat K. Pernah Sobat Arif ini antri di sebuah rumah makan bersama keluarga, ceritanya resto baru yang baru saja dibuka dan kenal dengan owner. Lokasinya memang dekat dengan Danau Toba Sobat K. Dan untuk saat ini restonya sudah tutup, sehingga cerita sampai di lokasi, keluarga pesan yang ada di menu, selesai pesan keluarnya hampir 1,5 jam. Lama banget ya, dari lapar sampai gak lapar lagi tuh. Dengan rasa yang cukup kurang ya, dan cukup sekali makan di situ akhirnya kapok ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua Sobat K, dan mudah-mudahan pengalamannya bisa jadi kita ketika mau ngajak keluarga makan bersama, apalagi di resto family di momen-momen tertentu, apalagi bulan puasa. Waduh, ini sangat pengalaman banget kalau bulan puasa Sobat K, gimana resto-resto family itu biasanya kalau bulan puasa sangat ramai, dipadati oleh berbagai keluarga yang ikut buka puasa bersama. Kalau kita gak pesen dulu, kalau gak kita reservasi terlebih dahulu, itu biasanya makanannya cukup lama sekali. Dan kalau untuk rasa dan segala macam itu bervariasi ya Sobat K, namun porsinya kadang berbeda-beda. Kalau kita datang di momen-momen biasa ya, di weekend ataupun di hari-hari weekday, tidak ada momen hari libur ataupun bulan puasa Sobat K, itu pasti porsinya agak sedikit lebih banyak ya gak sih? Kalau mungkin seperti itu Sobat K merasakan hal yang sama. Namun pelajaran untuk kita semua, kalau kita datang ke resto family yang mana biasanya ada gazebo dan lain sebagainya seperti itu, kita mesti reservasi dulu dan kita tahu menu-menunya, dan tidak mudah kalap pastinya. Terima kasih banyak Sobat Arif atas komentarnya. Silakan untuk kamu yang ingin berkomentar perihal mengenai pembahasan kita pada sore hari ini, langsung aja kirimkan di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Masih di K3D di 102,9 FM K Radio Sobat K. Dan memang kalau kita ketika mau membeli sesuatu yang mana tahu dari internet, terutama di media sosial Sobat K, apalagi dengar dari teman yang mana antrian tersebut cukup panjang dan tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun keinginan kita Sobat K, kita harus cek terlebih dahulu. Jangan sampai kita lapar mata, FOMO ya, ikut-ikut aja dan memang bukan bukan kebutuhan kita Sobat K, bukan, maksud saya bukan keinginan kita, itu bukan kemauan juga ya, yang mana kalau kita hanya ngikut-ikut aja ya, ikut-ikut teman aja, ngantri terus makan di sini dan lain sebagainya, beli ini beli itu, dan memang kalau hanya sekedar FOMO saja ya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Sobat K. Yang pasti kita harus cek terlebih dahulu apakah itu yang betul-betul menjadi kebutuhan kita atau hanya sekedar ya hanya ingin penasaran saja, mengobati rasa penasaran. Kalau sekali dua kali sih boleh ya, tapi kalau sering-sering banget, waduh ya ini harus ngecek kos pengeluaran kita juga ya Sobat K, harus dipikirkan betul. Nanti kita bakal bahas lain, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan komentar-komentarnya Sobat K. K3D masih bakal terus lanjut sampai jam 8 malam nanti. Kalau Sobat K ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas ataupun ingin dengerin lagu pilihannya, bisa banget kirimkan di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

103,9 FM K Radio masih di K Free Day di sesi kedua bareng saya Rosid Romansyah di jam 4 kali ini Sobat K. Masih muterin lagu-lagu pilihan untuk kamu sampai jam 8 malam nanti. Silakan untuk mendengarkan lagu pilihan bisa langsung aja kirimkan 0811 378 1029.

harus dinikmati sobatki, apalagi kalau kamu punya laptop ataupun alat-alat untuk bikin konten. Kalau semuanya serba enak, harus dinikmati. Apalagi kalau sudah rusak, itu gak enak banget sobatki. Memang kalau urusan laptop mulai lemot, device gaming udah minta di upgrade, dan juga cari perlengkapan untuk konten sobatki, ini daripada kamu muter-muter ya sobatki, kamu bisa cari perlengkapan IT langsung saja meluncur ke ITX City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini sobatki ada surganya anak kuliahan, gamers, konten kreator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya masih bersahabat? Ada kamera unik, bisa buat konten, ada juga. Lalu ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap semuanya ada di sini sobatki. Dan kamu gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli sobatki. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu Sobat K, ada yang lebih seru buat kamu, karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026 ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja Sobat K. Bayangin aja, niatnya cuma pengen upgrade device, pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu ITX City lantai 2 ITC Surabaya. Apalagi mau weekend sobat ke ya, belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya bisa jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya langsung aja follow Instagram @ITX City dan ITC City. ITX City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Roda organisasi PBNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan setelah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atau Gus Firjon ditunjuk sebagai penjabat ketua. Penunjukan ini sesuai aturan ART NU. Setelah ketua berhalangan tetap, Gus Firjon kini menerima mandat menjalankan tugas administratif harian, termasuk menandatangani surat resmi organisasi. Sebelumnya, Gus Firjon menjabat Wakil Bupati Jember periode 2021-2025. Ia juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Asidiki Putra atau Astra di Jember. Sementara untuk SKPAW, menurut Gus Firjon, PBNU Jawa Timur masih menunggu finalisasi struktur kepengurusan PBNU.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Program Perlinsos dongkrak aktivasi IKD Kota Malang sampai 40%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, yang menyebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini mendekati angka 40%. Peningkatan itu terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama untuk kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi ini masih berpotensi meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang.
3: Kawan selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dampaknya dua perjalanan kereta api mengalami keterlambatan akibat adanya pemberhentian luar biasa BLB sesaat setelah gempa bumi terjadi. Adapun dua perjalanan kereta api yang berdampak keterlambatan adalah KA Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen dan KA Singosari relasi Blitar Pasar Senen. KA Madiun Jaya mengalami keterlambatan 46 menit sedangkan KA Singosari terlambat 29 menit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut getarannya dirasakan hingga wilayah operasional Daop 6 Yogyakarta. Menurutnya BLB dilakukan untuk memastikan kondisi prasarana jalur kereta api dalam keadaan aman.
4: Selanjutnya untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan radio harus jadi benteng kedaulatan informasi di tengah banjirnya informasi digital. Itu kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio Nasional 11 September. Radio sekarang bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi ruang publik yang membantu masyarakat untuk memahami persoalan secara jernih. Radio juga diminta adaptasi dengan perkembangan digital lewat layanan streaming, media sosial, dan platform digital tanpa meninggalkan kredibilitas serta independensi jurnalistik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di Give Radio di 102,9 FM Give Radio bareng saya Rosid Romansyah. Di sesi pertama kita tadi sudah bahas mengenai antrian seputar makanan, minuman, ataupun barang-barang yang menurut kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan Sobat G, tidak worth it Sobat G ya. Kali ini kita bahas mengenai, pernah gak sih kalau kamu datang ke tempat makan ataupun ke sebuah tempat wisata ataupun ke mall dan segala macam di luar daerah kamu, terutama di luar Jember Sobat G, tiba-tiba ketemu teman, ketemu saudara, ketemu tetangga, ya emang di luar prediksi. Kalau kata anak-anak sekarang tuh di luar prediksi BMKG Sobat G ya. Kita jalan-jalan bareng teman, bareng keluarga, tiba-tiba ketemu sama saudara, sama tetangga Sobat G, ternyata belanja ataupun jalan-jalan di situ juga Sobat G. Mungkin kamu pernah mengalami hal tersebut, bisa share juga pengalaman kamu di 0811-378-1029. Karena kita pernah mendengar bahwasanya mitos ya, ini mitos ataupun fakta Sobat G, bahwasanya kalau kita jalan-jalan ataupun traveling di luar daerah yang tempat kita tinggal Sobat G, pasti kita akan ketemu entah itu satu ataupun dua orang kerabat kita Sobat G, dan juga tetangga Sobat G ya. Biasanya terjadi di sejumlah tempat. Kamu mungkin pernah merasakan hal tersebut ya Sobat G. Dan memang tidak disangka-sangka momen-momen itu kadang bikin kita juga bingung loh. Kita kan gak janjian, kenapa kita bisa ketemu, ya gak sih? Kamu bisa share juga Sobat G sekali lagi di 0811-378-1029 sambil mendengarkan lagu-lagu favorit di Kevride sampai jam 8 malam nanti.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Kin Radio, masih di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah. Selamat sore untuk Sobat Via yang diputarkan satu lagu dari Nadine Amizah dengan Tawa. Sudah kita siapin buat kamu. Selamat sore juga untuk Sobat Ratna, satu lagu dari Teddy Swim, Mr. Know It All. Ya, sudah kita siapin untuk kamu Sobat Ki. Silakan untuk Sobat Ki ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026 sampai jam 8 malam nanti, kirimkan di 0811 378 1029. Kali ini masih membahas seputar mengenai ketika kamu ketemu dengan seseorang di luar daerah kamu, ya, yang tidak disangka-sangka dan tidak janjian Sobat Ki. Karena memang banyak sekali kejadian itu dirasakan oleh masyarakat juga, dan saya juga pribadi pernah mengalami hal tersebut Sobat Ki. Bahwasanya ketika saya waktu itu jalan-jalan ke Surabaya ke salah satu mall, saya sih ingin memecahkan teori atau mitos tersebut Sobat Ki, yang mana akhirnya ketemu dengan teman SMA saya Sobat Ki. Dan memang waktu itu awkward banget ketika ketemu, bingung mau seperti apa, dan memang tidak disangka ketemu di sana. Dan ya, kita selepas itu berbicara, ngobrol dan lain sebagainya Sobat K, dan kita sempat ngopi bareng lalu kita berpisah dan di situ Sobat K, ya. Dan mungkin kamu punya pengalaman serupa Sobat K, bisa share juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Kamu juga bisa mendengarkan K Free Day ini Sobat K melalui streaming di kastripradiojember.com.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
5: K-pop.
6: Penyanyi Iggy Pop bersiap menggelar pementasan bertajuk Berusaha di Bawah Hujan di Kuningan, Jakarta Selatan. Lewat pertunjukan ini, Iggy Pop ingin mengeksplorasi kemampuannya di luar dunia tari suara. Menurutnya, cerita dalam album terbarunya membutuhkan medium yang lebih luas agar setiap lagu bisa divisualisasikan dan dirasakan penonton secara lebih utuh. Tak hanya bernyanyi, Iggy Pop juga mempelajari tari dan akting untuk memperkuat cerita dalam pementasan. Pertunjukan ini akan terbagi menjadi dua babak dengan atmosfer berbeda. Babak pertama akan mengedepankan unsur naratif melalui tari dan akting bersama pasangan duetnya. Sementara babak kedua menghadirkan lagu-lagu yang lebih personal, termasuk sejumlah lagu yang jarang ia bawakan di festival musik. Menariknya, Iggy Pop juga menghadirkan karakter air dan api sebagai simbol dinamika hubungan yang menjadi bagian dari cerita album Berusaha di Bawah Hujan.
7: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Ki Radio, masih di K3D bareng saya Rosid Romansyah. Sobat Ki, kami informasikan untuk Sobat Ki yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini, Sabtu 12 September 2026, akan berkumandang di jam 17 lepas 24 menit waktu Indonesia bagian Barat, Sobat Ki. Dan kami informasikan juga untuk Sobat Ki di saat ini ya, di kawasan Jember dan sekitarnya banyak sekali kegiatan karnaval, Sobat Ki, yang akan melintas di kawasan-kawasan karnaval. Untuk menghindari titik-titik kemacetan, kamu bisa mencari jalur-jalur alternatif untuk bisa sampai ke tujuan, Sobat Ki. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang saat ini dalam berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sekali lagi untuk azan maghrib hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026, akan berkumandang di jam 17 lepas 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM K-Radio, masih di K-Friday bareng saya Rosit Roman Syah Sobat K. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan K-Friday di sesi kedua kali ini Sobat K. Sudah masuk di jam 6 malam. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan K-Friday di 102,9 FM K-Radio Sobat K. Kali ini ada informasi mengenai dunia olahraga Sobat K, yang mana El Clasico Indonesia mempertemukan Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1 Sobat K, yang mana unggul oleh Alexander Jeremejeff di menit ke-41 Sobat K. Ya, lalu di menit-menit akhir, menjelang menit akhir, Persib mengimbangkan skor dengan 1-1 dari Balsa. Lalu di menit akhir Sobat K, di injury time, Ivan Mamut akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 Sobat K. Dan laga ini tadi dihadiri oleh Jackmania dan akan bertandang kembali di Bandung Sobat K, yang mana masih kita tunggu hasilnya Sobat K. Lalu juga ada informasi mengenai Timnas Indonesia, ini akan bertemu dengan Yordania pada tanggal 13 November 2026 Sobat K, yang mana informasi tersebut muncul melalui unggahan Instagram resmi dari Federasi Sepak Bola Yordania Sobat K. Dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjadi lawan Yordania pada tanggal 13 November 2026, yang akan berlangsung di Stadion Internasional Amman dengan Yordania bertindak sebagai tuan rumah Sobat K. Dan sampai saat ini PSSI masih belum buka suara perihal persiapan yang akan dilakukan oleh PSSI, terutama Timnas Indonesia akan bertandang ke Yordania.

0: 102,9 FM ke Radio Sobat K, ada informasi dari Celine Dion bersiap kembali manggung dengan menggelar konser tunggal di Paris Sobat K pada akhir pekan ini dari Sabtu 12 September 2026 setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka Stiff Person Syndrome atau SPS. Sejak hiatus beberapa tahun terakhir, ia melewati proses terapi fisik dan juga vokal. Sehingga kembalinya pelantun My Heart Will Go On tersebut menjadi momen perdana baginya untuk tampil penuh dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris Sobat K. Dan rangkaian konser tersebut sekaligus menandai babak baru bagi Celine Dion setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia. Perjalanan Celine Dion untuk bisa kembali bernyanyi di hadapan puluhan ribu penonton diraih lewat perjuangan yang tidak mudah Sobat K. Sejak didiagnosis mengidap penyakit autoimun langka tersebut pada Desember 2022, ia menggembleng fisiknya layaknya seorang atlet melalui latihan balet, pilates hingga terapi vokal rutin beberapa kali dalam satu pekan Sobat K. Dan bahkan sempat mengalami kejang otot ekstrim yang sangat menyakitkan hingga meretakkan tulang rusuknya serta membuat saluran pernafasannya ini Sobat K seperti tercekik. Sebelum akhirnya berani mengumumkan keterbatasannya, Celine Dion rupanya telah menahan gejala penyakit tersebut selama hampir 2 dekade Sobat K. Dan ia bahkan sempat nekat mengkonsumsi obat penenang Valium dalam dosis tinggi agar tetap mampu tampil di atas panggung. Dan memang gelombang pembatalan konser pada rantan 2021 hingga 2022 akhirnya memaksa Celine Dion untuk men-stop seluruh aktivitas panggung dan fokus pada tahap pemulihan Sobat K. Dan kini dengan persiapan fisik dan vokal yang kian matang, Celine Dion siap membuktikan kembali keutuhan suara emasnya di hadapan 30.000 penggemar tanpa lagi harus menyembunyikan rasa sakitnya Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: K-POP Aula Sinfonia Jakarta Kemayoran menjadi saksi perayaan 35 tahun perjalanan Twilight Orchestra lewat konser bertajuk Twilight Orchestra 35 Anniversary Concert, konser yang dipimpin konduktor sekaligus pendiri Twilight Orchestra Eddie MS. Ini menghadirkan pertunjukan musik kolosal yang memukau ribuan penonton. Sekitar 200 penyanyi dari sejumlah paduan suara mahasiswa turut tampil dan berpadu dengan permainan orkestra menciptakan suasana megah di dalam gedung konser. Salah satu penampilan yang mencuri perhatian hadir dari Harpis Rama Widi lewat karya Fantasia Nusantara yang menghadirkan nuansa nasionalisme. Konser dua babak ini juga menyuguhkan beragam repertoar, mulai dari lagu kebangsaan hingga musik film Star Wars. Di babak kedua, tenor Oswin Wilke tampil membawakan Nessun Dorma dan mendapatkan sambutan meriah dari penonton. Perayaan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas 35 tahun dedikasi ADMS dan seluruh musisi Twilight Orchestra, sekaligus membuktikan bahwa musik orkestra masih memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: di da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Sebanyak 3.575 KPM PKH di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencairkan bantuan sosial tahap 3. Kemensos menangguhkan penyaluran setelah data penerima terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Koordinator Tim Kabupaten PKH Pamekasan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa penangguhan tersebut berdampak terhadap ribuan penerima manfaat. Namun, berdasarkan penelusuran dan verifikasi pendamping PKH di lapangan, Lukman menyebut tidak seluruh KPM yang terindikasi itu diketahui terlibat langsung dalam judi online.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya bilang MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah sudah mengarahkan 120 anggotanya untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan

0: kenyamanan serta kualitas makanan.
1: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta para camat untuk menertibkan dan melarang petani menggunakan aliran listrik baik yang bersumber dari PLN, genset maupun aki sebagai perangkap tikus di area persawahan. Edaran Bupati dikeluarkan merespon insiden meninggalnya ibu dan anak di wilayah Kasiman kemarin karena tersengat jebakan tikus. Sementara dari Januari hingga saat ini tercatat 11 orang meninggal karena tersengat jebakan tikus. Bupati juga menyinggung penggunaan dana desa tahun 2025 yang dapat dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman termasuk pendirian rumah burung hantu untuk membantu mengendalikan populasi tikus.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: thanks.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
0: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
0: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
3: Dan headline news pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Polda Metro Jaya masih menunggu hasil akhir pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sampel yang diambil saat ekshumasi jenazah Sutrimo. Hasil tersebut akan menjadi dasar penyidik menyimpulkan penyebab kematian korban.
4: Dr. Randes Arief Wicaksono SSA, hadir Reskrimum Kasubit Penmas.
3: Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Hasil final uji laboratorium dijadwalkan diserahkan dalam waktu dekat. Proses pemeriksaan memakan waktu cukup panjang karena jumlah sampel yang diambil saat ekshumasi sangat banyak. Menurutnya, setiap sampel harus diperiksa secara spesifik agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Polda Metro Jaya memastikan pihaknya akan segera menyampaikan perkembangan kasus tersebut begitu menerima hasil uji laboratorium. Informasi itu akan disampaikan secara terbuka ke hadapan publik.
5: Sampaikan rekan-rekan sekalian, kenapa ini waktunya cukup panjang? Sampel yang diambil itu cukup banyak dari bagian-bagian yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan ekshumasi, sehingga proses pemeriksaan.
3: Demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.

0: number one hits music station.
1: Masih di Kay Friday di 102,9 FM Kay Radio, sudah masuk di jam terakhir Sobat Kay. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja mengirimkan lagu pilihannya untuk kita putar di weekend kali ini Sobat Kay, Sabtu 12 September 2026. Selamat malam untuk Sobat Nanda yang diputarkan satu lagu dari Mai Sakana dengan Telat. Ini lagu terbaru Sobat Kay di tahun 2026. Selamat malam juga untuk Sobat Resti, satu lagu dari Taylor Swift dengan All Too Well juga sudah kita siapin buat kamu. Silakan Sobat Kay, masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi saya akan menemani kamu di Kay Free Day. Ya, silakan untuk mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini. Kirimkan di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Ki Radio. Satu lagu dari Taylor Swift dengan All Too Well sudah kita puterin ya Sobat Ki buat kamu. Kalau ngomongin malam minggu ini Sobat Ki, wah ini ada informasi dari Sobat Rehan yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Alun-Alun Jember terpantau ramai Sobat Ki ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Sudah kita siapin satu lagu untuk kamu dari Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. Kali ini saya puterin dulu satu lagu backtrack Sobat Ki di KVD terakhir, ada Boyz II Men dengan End of the Road.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

Kay History. Sobat Kay, 12 September 1984 menjadi salah satu tanggal kelam dalam sejarah Indonesia ketika terjadi tragedi Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari ketegangan antara warga dengan aparat terkait persoalan di sebuah musola yang kemudian berkembang menjadi penangkapan sejumlah warga. Masyarakat lalu melakukan aksi untuk menuntut pembebasan mereka. Pada malam 12 September 1984, situasi semakin memanas dan terjadi bentrokan antara massa dengan aparat keamanan. Dalam peristiwa tersebut, aparat melepaskan tembakan dan menyebabkan sejumlah warga meninggal dunia serta mengalami luka-luka. Jumlah korban hingga kini memiliki perbedaan versi dan menjadi bagian dari perdebatan sejarah. Setelah era reformasi, kasus Tanjung Priuk kembali diselidiki, termasuk oleh Komnas HAM yang menemukan dugaan pelanggaran HAM berat. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kasus yang pernah dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Tragedi Tanjung Priuk menjadi pengingat pentingnya dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Sobat K, band Juicy Lucy jadi sorotan beberapa hari terakhir Sobat K karena batal manggung di Batam pada Sabtu lalu tanggal 5 September. Lalu pada hari Jumat kemarin tanggal 11 September, akhirnya Juicy Lucy memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya Sobat K. Bahwasanya Juicy Lucy mengaku mereka sudah mengikuti semua tata cara yang sudah disepakati sejak awal. Namun tampaknya ada kelalaian dari pihak penyelenggara yang belum melakukan pelunasan sejak hamin 7 acara Sobat K. Pihak band pun sudah menagih pelunasan tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban dari penyelenggara. Bahkan mengaku digantung dan pesan sering tidak dibalas Sobat K. Pelunasan biaya tampil akhirnya dilakukan pada 18 jam sebelum keberangkatan ke Batam. Namun biaya tersebut tidak termasuk tiket pesawat, kelengkapan hingga penginapan yang seperti disepakati sejak awal Sobat K. Pihak band terus menagih hingga akhirnya penyelenggara acara memberikan tiket pesawat dengan waktu keberangkatan pukul 22:26 atau hampir 10:30 Sobat K. Namun masih belum ada kejelasan tentang penginapan dan juga tiket pulang. Akhirnya Juicy Lucy menjelaskan harga prepaid bagasi ekstra tersebut sekitar 44 juta. Adapun maskapai yang akan digunakan hanya memberikan jatah 1,5 kg per orang. Tepat pada tengah malam, penyelenggara acara menawarkan pembayaran 26 juta terlebih dahulu dan akan dilunasi setelah rombongan band tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun sesampai di bandara, pihak penyelenggara kembali tidak menepati janji. Dan Juicy Lucy tetap mengusahakan mengurus bagasi yang mana harganya naik menjadi 64 juta Sobat K. Dan ini menjadi ramai di media sosial Sobat K, bahwasanya Juicy Lucy juga menjadi bahan perbincangan di Instagram, di TikTok dan segala macam Sobat K. Dan akhirnya pihak band pun menyampaikan permintaan maaf kepada para fans yang sudah membeli tiket acara tersebut. Namun terkait konsekuensi yang harus dihadapi pihak penyelenggara, Juicy Lucy mengatakan mereka sudah menyiapkan semua bukti jika peristiwa ini dibawa ke jalur hukum.

102,9 FM Radio, demikian K-Free di hari ini Sobat K, di hari Sabtu 12 September 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah join dari jam 12 siang tadi hingga menjelang jam 8 malam kali ini Sobat K. Saatnya saya Rosit Romaca pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfood.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
15: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: guess I'm a bad liar.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

dreams are bursting at the seams. Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: rasanya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
4: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Good morning.
6: Sound of Knowledge.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.